an inhomts ga hukum wich hutik si an yuts min asklutsam ke holiwats oxants ala snahumts tihitik tiki gaks pearl quis di itamnits oxauch domes zi kikiats pearl ga it nuhalk wich skekiks why